Right kulona mina phela mawunjalo ke igama lakhe engudumiso Zungu indodana ke ka thina yajabulisa kakhulu ukubona ke izingane ezenza kanje siyakhotha uNkulunkulu kuzomlonda umfana ehambe nanjalo azakhulu.